0: bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
1: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikbudsman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
6: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwa saya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
6: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
7: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
8: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
7: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
8: Ini apa, perasaan gimana?
6: Dan mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Meja Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
9: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
10: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnanya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
9: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
11: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
10: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
11: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
13: Laporan Khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
14: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
13: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
15: This issue in the spirit of good neighborliness.
16: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: And for the region as a whole.
13: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
17: Amid forces that threaten multilateralism.
18: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
13: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

semangat pagi. Tetap bersama Mita sampai nanti jam 10 di spesial hari Sabtu ya. Silakan untuk sahabat yang masih pingin banget nih kasih semangat buat teman-teman, juga request lagu yang jadi favorit untuk bisa semangati diri sendiri, langsung aja bisa gabung di 0882 135 135, atau bisa juga ya lewat line telepon di 366-899. Jangan lupa yang ada di luar kota di 02932 untuk kode kota Magelangnya. Selamat pagi juga buat teman-teman yang hari Sabtu ini luar biasa nyempetin berolahraga ya. Oke, maksimalkan deh waktu weekend ya, untuk bisa lebih menyehatkan diri sendiri ya, dengan berolahraga atau barangkali jalan-jalan gitu ya, tidak perlu jauh, di kota Magelang aja, karena seperti TKL juga, aduh, sangat enak dan sejuk banget untuk kita bisa menikmati udara pagi gitu ya. Terus apapun yang ada di situ bisa lebih refresh dong tentu saja ya, bisa lebih segar. Oke, hati-hati di jalan sahabat pendengar yang mau bepergian juga. Selamat sampai di tujuan ya. Thank you, apa kabarnya buat Mbak Diah yang sudah nyatu juga. Selamat pagi. Woi, acaranya olahraga pagi aja deh Mbak. Baiklah. Iya, sambil dengerin Radio Magelang FM ya. Thank you. Sahabat pendengar di batas kota, untuk lalu lintas ini ramai lancar ya. Iya, terlihat kendaraan roda 4 dan roda 2 ini berseliweran ya. Terlihat seimbang ya sahabat pendengar. Oke, hati-hati karena di batas kota terus ke utara itu juga cukup ramai sekali ya, karena termasuk jalur utama yang dari Semarang ataupun sebaliknya mau ke Semarang gitu ya. Iya, ini terlihat ramai lancar. Sementara di RSJ, depan RSJ ya sahabat pendengar ya, ini di simpang Untidar ya, terlihat kendaraan roda 2 ya lebih mendominasi. Terlihat juga kadang-kadang itu aduh gitu ya, apa namanya, cepet-cepet gitu ya. Oke, semoga selalu dilindungi ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk Mbak Murni lagunya Kenangan Terindah, boleh kita nikmati bersama-sama pagi hari ini sembari berapa aja. Buat Manadin udah ya. Ya, Lembayung Sutra baru aja melukis senja. Terima kasih juga. Halo, selamat pagi buat Theo yang ada di Mertayudan. Salam buat teman-teman deh.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu

0: gratifikasi. Ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya le?
0: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT. Ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyampaikan perlunya penguatan ketahanan energi dan pangan di negara-negara ASEAN untuk mengatasi disrupsi akibat dampak konflik global. Hal itu disampaikannya saat mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council di Cebu, Filipina kemarin. Air Langga Hartarto dikutip dari laman Antara News menegaskan pentingnya ASEAN memperkuat kerjasama regional khususnya di sektor energi, pangan, dan rantai pasok guna menjaga stabilitas ekonomi kawasan di tengah dinamika perdagangan global. Ia turut mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerjasama regional. Selain itu, diversifikasi mitra dagang dinilai perlu dilakukan dengan memanfaatkan jaringan perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama yang telah ada, sembari tetap memprioritaskan peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang

0: Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus? Gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor.
2: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Hidup akan lebih indah dan menenangkan jika kita belajar ya untuk terus lebih bersyukur, bersyukur lagi pada hal-hal kecil yang telah kita miliki. Oke, bahagia selalu juga Bu Tuti. Lagunya abis ini ya, selalu untuk selamanya. Iya, sedikit ngantri ya. Salam-salamnya udah minta bacain. Halo juga, selamat pagi. Apa kabarnya? Ini dari Muntilan ya, AN namanya. Bener ya, AN. Di Muntilan request lagu dong. Apa lagunya? Lagunya dari Superman Is Dead tadi ya? Bener gak sih? Oh, oke okay deh. Terima kasih selalu happy ya untuk Radio Magelang FM. Terima kasih. Ini dari siapa sih sebenarnya? Namanya AN. Oh, Anto Suprianto namanya. Oke deh, Kak Anto, terima kasih juga kebersamaannya pagi hari ini ya. Selamat pagi, selamat weekend Ria bersama orang-orang tercinta. Halo juga. Ini ada lagunya Superman Is Dead. Kita pilihin nanti yang ini ya. Apa namanya? Sunset, Sunset di Tanah Anarki ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih? Oke, bentar-bentar. Salam-salamnya untuk semuanya aja deh. Oke, untuk siapa aja yang merasa dan dirasa. Widih, dirasa dan merasa apa ini ya? Semoga tetap pada sehat dan berhati nurani. Amin. Kalau enggak, Doni Maude, Maude ya, Maude dengan Daur Hidup. Oke, boy, Batas Senja kita usahakan. Lagunya banyak banget yang di request atau apa aja lah pokoknya. Oke, siap. Habis lagunya Bu Tuti ya. Selamat pagi juga yang sudah sampai di tempat aktivitas ya hari Sabtu. Ada yang tetap masuk kerja, pokoknya semangat deh bersama Mita pagi ini, karena Mita juga masuk kerja nih. Iya, semangat selalu ya. Apa kabar? Selamat pagi juga untuk Kakak Nia. Miss you Kakak Nia ya.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Quote hari ini,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga.
6: Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH?
5: Heeh.
4: Apa kuwi yo?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 10 nanti ya. Oke, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru. Jadi untuk yang masih pengen banget nikmati lagu-lagu kesayangan, bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Oh ya sahabat pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai raport dan sertifikat prestasi. Dikutip dari laman RRI hari ini, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Nonformal, dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, pemerintah mengandalkan sistem e-raport. Dalam hal ini, nilai siswa nantinya ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Menurut Gogot, pengisian berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa dan sistem tersebut dinilai mempersempit peluang manipulasi data rapor. Pemerintah juga memberikan insentif kepada sekolah pengguna e-rapor aktif. Sekolah mendapat tambahan kuota jalur prestasi menuju perguruan tinggi. Selain nilai rapor, pengawasan dilakukan terhadap sertifikat prestasi non-akademik siswa. Kemendikdasmen berkoordinasi juga dengan Pusat Prestasi Nasional untuk proses verifikasi. Sertifikat lomba peserta harus berasal dari kompetisi resmi terkurasi Puspresnas. Dan langkah tersebut dilakukan mengantisipasi penggunaan bukti prestasi palsu. Halo, apa kabarnya Mbak Susi yang udah masak bermacam-macam menu pagi hari ini? Spesial banget, alhamdulillah banyak pesenan ya. Berlimpah barokah deh pokoknya ya. Baik, kita akan dengerin dulu satu lagu dari Sabrina Launor. Ini salah satu finalis dari Indonesian Idol. Dan dia mencoba membawakan lagu milik Yana Julio ya, di tahun 90-an waktu itu. Dibawakannya dengan sedikit beda gitu ya aransemennya, tapi tetap asik ya. Ini dia, Selamanya Cinta.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Cinta Mutiara karya James Frank Dobie, penulis dan kolumnis surat kabar terkenal di Amerika Serikat. Keberuntungan adalah kesiapan menghadapi kesempatan. Mutiara karya James Frank Dobie, penulis dan kolumnis surat kabar terkenal di Amerika Serikat. Keberuntungan

datang, kita harus mempersiapkan diri kita menghadapinya. Kesempatan sebenarnya tidak datang hanya sekali, melainkan kedatangannya tergantung keterampilan kita untuk membaca setiap kesempatan.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

pagi. Salam sehat selalu ya untuk sahabat. Dan kembali Mita akan sampaikan informasi cuaca dari BMKG untuk Kota Magelang dan Jawa Tengah ya. Kota-kota di Jawa Tengah sekitarnya. Kita langsung awali dari Magelang. Diperkirakan hari ini akan turun hujan, suhu di kisaran 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 hingga 97%. Selanjutnya untuk Temanggung, hujan ringan juga ya sahabat pendengar ya.

berawan, Semarang hujan ringan. Kita akan beralih juga ke Wonosobo ya, sahabat pendengar. Diperkirakan akan turun hujan. Sementara juga suhu di kisaran 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 73 hingga 97%. Purworejo dan Kebumen diperkirakan juga akan turun hujan ringan, suhu di kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 99%. Pak Royanto, apa kabar? Iya, Demak, gimana Demak? Diperkirakan juga akan turun hujan ya, hujan ringan untuk hari ini. Ya, semoga kita selalu siap sedia ya. Jika nanti turun hujan, kita udah siap-siap bawa mantol gitu ya, bawa payung yang bepergian, bawa jaket ya, untuk melindungi diri ya. Baiklah, salam sehat semuanya.

0: Siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
1: Magelang Great Sale.
0: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
2: Magelang Great Sale.
0: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Voli SBY Cup 2026 di Gor Samapta, Kota Magelang ya. Digelar pada tanggal 17 Mei 2026, akan memperebutkan total hadiah senilai 1,3 miliar rupiah. Sebanyak 8 tim voli divisi utama akan bertanding dalam kejuaraan yang baru pertama kali diadakan ini. Nah, pada konferensi pers di Pemerintah Kota Magelang Rabu lalu, Wakil Ketua Pelaksana SBY Cup 2026 Ahmad Ramadan Mubarok mengatakan turnamen tersebut menjadi bagian dari perhatian Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terhadap perkembangan bola voli nasional. Dikutip dari CNN Indonesia, SBY Cup 2026 merupakan bentuk kecintaan Pak SBY terhadap dunia voli, dan kurang dari satu bulan ya, baru saja menyelesaikan Poliga. Oke. Menurutnya, penyelenggaraan SBY Cup di Magelang juga diharapkan dapat memperkuat atmosfer olahraga di daerah. Turnamen itu akan berlangsung selama 5 hari dengan dukungan Transmedia Group sebagai media partner utama. Roma juga menjelaskan hadiah juara pertama mencapai 500 juta, sementara runner-up memperoleh 300 juta dan peringkat ketiga mendapat 200 juta dan posisi keempat menerima 100 juta rupiah. Oke, semoga lancar semuanya ya, acara yang akan diselenggarakan di kota tercinta Magelang. Jangan paksa rindu, Ivan Seventeen, untukmu yang masih nyatu di 103,5 Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meminta masyarakat aktif melaporkan pelanggaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah itu dilakukan memperkuat pengawasan penerimaan murid baru secara nasional. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Nonformal, dan Informasi Kemendikdasmen Gogot Suharwoto memastikan aduan masyarakat akan ditindaklanjuti. Laporan diteruskan kepada Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah terkait. Kemendikdasmen juga menegaskan, praktik jual-beli kursi tidak diperbolehkan dalam SPMB. Pemerintah siap menurunkan tim investigasi apabila ditemukan bukti pelanggaran. Dikutip dari laman RRI hari ini, menurut Gogot, pelanggaran penerimaan murid baru dapat diproses melalui jalur hukum. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu untuk menyampaikan laporan resmi. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

selamat pagi. Ya, sahabat pendengar, mimpi menjadi kenyataan itu adalah hasil dari tindakan gitu ya. Dan tindakanmu sebagian besar tuh dikendalikan oleh kebiasaanmu. Jadi, oke, yuk wujudkan mimpi-mimpi kita dengan tindakan kita gitu kan, dan kebiasaan kita untuk terus meraihnya. Apa kabar Kak Siomay, Mas Gama, halo, Mas Ipan, Kak Trimardinor, hai, Kak Piasta, Kak Gita Malam, Kak Lastri yang lagi ke Klaten ya, kalau nggak salah ya, selamat pagi deh, makasih ya di hari Sabtu ini, Jembatan Bibit, pagi, Magelang hadir lagi ya untuk Mbak Mita, salam sehat buat semuanya juga. Oke, amin. Sehat selalu juga ya buat Kak Jembatan Bibit yang ada di Magelang. Oke deh, berkah barokah semuanya. Kak Igun Salman, yuk, thank you buat kehadirannya pagi hari ini. Semoga selalu sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Ada Cah Pro Audio, Trimardiono, yuk pagi juga ya. Kak Nanan juga tadi yang udah request lagu. Alhamdulillah, Mita sampai jam 10 aja ya. Ini lagu yang terbaru dari Sal Priadi. Beberapa minggu lalu juga sempat menghibur masyarakat yang ada di kota Yogyakarta gitu ya, di UGM. Iya, Cah Pro Audio, terima kasih buat gift-nya. Lo kan 10 aja. Iya, sampai jam 10 dari tadi lo. Dari jam 6, tapi live-nya dari jam 9 ya. Biar biar tidak pegel dan linu gitu ya suaranya. Kak Surono juga terima kasih banget ya kebersamaannya pagi hari ini. Oke, Kak Jembatan, selamat menikmati lagu yang akan

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang.

0: loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Mita harus mengakhiri kebersamaan kita di Semangat Pagi. Nanti bisa ketemu dengan rekan Salsa yang akan hadirkan lagu-lagu Barat Oldies di Barat Golden. Ya, bisa dengerin juga yang ada di luar kota melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Yuk, wassalamualaikum, bye-bye.

Barrett Garden. Barrett Garden. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat pendengar. Di hari ini ya, hari Sabtu 9 Mei 2026. Happy weekend buat semua sobat pendengar tentunya. Bertemu dengan Salsa di Barat Golden untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies ya. Mulai dari tahun 80 hingga tahun 90-an. Buat sobat pendengar yang pengen gabung, saya tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Tentunya buat sobat pendengar yang juga pengen dengerin Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming ya di jogjastreamers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM, juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id ya. Baik, buat sobat pendengar semua, di pagi hari ini ada David Arculera dengan Crush menemani kita untuk mengawali pagi ini di Barat Golden.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai

0: Kata Mutiara karya Richard Brinsley Sheridan, seorang penulis lakon sandiwara dari Irlandia. Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu dengan kerja dan bukannya dengan usia.
1: Insan edukasi, usia bukanlah tolok ukur bagi kita untuk berkarya dan membuat hidup ini menjadi bernilai. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dan berapapun usia kita, tetaplah terus berkarya selagi bisa.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
4: Barat Golden. Barat Golden.
5: Baik, Saudaringan, masih bersama dengan Salsa ya tentunya di pagi ini bersama di Barat Golden ya. Nah, Saudaringan, turnamen bola voli SBY Cup 2026 di Gor Samapta Kota Magelang akan dilangsungkan pada 13 sampai dengan 17 Mei 2026, di mana nantinya akan memperebutkan total hadiah senilai 1,3 miliar rupiah. Sebanyak ada 8 tim voli divisi utama akan bertanding dalam kejuaraan yang baru pertama kali diadakan ini ya. Dan pada konferensi pers di pemerintah Kota Magelang pada hari Rabu 6 Mei, Wakil Ketua Pelaksana SBY Cup 2026 Ahmad Ramadan Mubarok mengatakan turnamen ini jadi bagian dari perhatian Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terhadap perkembangan bola voli nasional. Dan penyelenggaraan SBY Cup di Magelang ini juga diharapkan bisa memperkuat atmosfer olahraga di daerah. Turnamen ini akan berlangsung selama 5 hari dengan dukungan dari Transmedia Group sebagai media partner utama. Dijelaskan juga bahwa juara pertama akan mencapai 500 juta rupiah, runner up memperoleh 300 juta, peringkat ketiga 200 juta, dan posisi keempat menerima 100 juta ditambah penghargaan individu yang telah disiapkan oleh panitia. Dan juga apresiasi turut diberikan atas dukungan pemerintah Kota Magelang yang melakukan sejumlah pembenahan fasilitas menjelang pelaksanaan turnamen. Renovasi dan penyempurnaan area Gor Samapta disebut mulai terlihat dalam peninjauan yang dilakukan oleh panitia. Dan juga disampaikan bahwa berbagai kegiatan penataan lingkungan di sekitar lokasi juga telah dilaporkan kepada SBY Menurutnya, mantan presiden itu juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan turnamen ini. Baik, sahabat pendengar, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Ada Bu Ninda Suyono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Celine Dion. Oke deh, terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih buat Bu Ninda Suyono. Nanti bakalan Salsa hadirkan ya untuk lagunya The Power of Love dari Celine Dion. Ini dia, menemani kita di menit ke-31 lepas dari jam 10. Tetap bersama di Barat Golden.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum, tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama,

Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, apa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Masih di Barat Golden ya, bersama dengan Salsa. Dan sobat pendengar, bulan Mei ini tentunya ada banyak sekali libur ya. Dan buat minggu ini sepertinya kita harus tetap semangat untuk menjalani hari, karena minggu ini tidak ada libur. Nah, minggu depan nih sobat pendengar, di hari Kamis 14 Mei ada hari libur kenaikan Yesus Kristus, dan pada hari Jumatnya 15 Mei ada cuti bersama kenaikan Yesus Kristus ya. Dan tentunya ini tanggal 14 sampai dengan 17 Mei ini ada hari Kamis libur, kemudian Jumat cuti bersama, dan ada weekend Sabtu dan Minggu nih, bisa dimanfaatkan untuk yang mau beragenda untuk keluar rumah begitu ya, berlibur bersama dengan keluarga, misalnya quality time bareng. Bisa dipersiapkan mulai dari sekarang gitu ya. Dan mungkin ini di bulan Mei ini akan tidak terlalu banyak untuk mengambil cuti. Kalau sahabat pendengar mau berlibur bersama dengan keluarga ya, karena tentunya sudah disediakan ya. Sudah sesuai dengan tanggalnya, tanggal merahnya bejibun alias banyak begitu. Nah, namun mungkin kalau misalnya butuh waktu yang lebih lama gitu, bisa cuti sehari gitu atau dua hari. Nanti malah jatuhnya nggak berangkat kerja ya. Oke, pokoknya untuk sobat pendengar di bulan Mei ini bisa diagendakan ya, sebelum habis nih bulan Mei-nya. Jadi bisa diagendakan untuk liburan bersama dengan keluarga, liburan dengan orang-orang tersayang, atau mau honeymoon misalnya. Waduh, honeymoon katanya ya, bulan madu. Atau mau staycation bareng sama pasangan, boleh ya. Jadi persiapkan di lalu ke tempat mana tujuannya, yang sekiranya tentu cukup ya selama beberapa hari itu. Oke. Buat sobat pendengar, Salsa akan tunggu kebersamaannya sampai nanti jam 1 siang ya di Barat Golden. Ada Alpha Phil dengan Forever Young menemani kita dulu. Tetap bersama di Barat Golden.

utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sitaedo Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkaya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 9 Mei. Bagi orang-orang Eropa, hari ini adalah hari yang bersejarah. Ya, hari ini adalah Hari Eropa atau Europe Day. Hari Eropa adalah sebuah perayaan tahunan perdamaian dan persatuan di Eropa. Biasanya, selama hampir sebulan, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa mengadakan berbagai acara untuk memperingati Hari Eropa. Insan Edukasi, Hari Eropa adalah hari peringatan deklarasi yang dikemukakan Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, pada tahun 1950. 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, beliau mengimbau Jerman dan negara Eropa lainnya untuk berkonsolidasi menghindari peperangan di masa yang akan datang. Deklarasi ini merencanakan penggabungan industri batubara dan besi antara Prancis dan Jerman Barat. Penggabungan itu bermuara pada pembentukan Komunitas Batubara dan Besi Eropa sebagai komunitas Eropa pertama dan dianggap sebagai momen pendirian penting bagi terbentuknya Uni Eropa. Insan Edukasi, landasan utama pembentukan integrasi Uni Eropa ini adalah untuk menciptakan sebuah wilayah yang damai dan makmur, mengingat selama abad ke-20, Eropa dilanda peperangan yang berimbas hingga belahan dunia lain. Proses integrasi dimulai dari 6 negara yang membentuk sebuah persatuan, kemudian berkembang hingga menjadi 28 negara yang mencakup kurang lebih sekitar 500 juta penduduk. Dari yang semula hanya konsolidasi sektor batu bara dan baja, kini mencakup sektor yang lebih luas dalam bidang ekonomi hingga politik.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial. Magelang Great Sale. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja.

Barrett Garden. Barrett Garden. Baik, Sobat Pendengar, terima kasih yang telah bersamai di Barat Golden sejak jam 10 pagi tadi tentunya. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Sobat Pendengar semua, dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTS, dan yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana meminta dan menanggapi perhatian dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: Attention, please.
0: Sahabat cerdas, kamu akan mendengarkan percakapan antara Mr. Ahmad dan Tiara. Mr. Ahmad adalah guru bahasa Inggris dan Tiara adalah salah satu siswa kelas 8 SMP. Mr. Ahmad sedang mengumumkan tentang rencana berkunjung ke tempat pembuatan batik. Listen carefully. Simak baik-baik ya.

0: your attention, please. Attention, please. Thank you. We will depart to Dahlia Batik Workshop in Bantul shortly. There are some things that I would like to inform you about. First, make sure that your group brings the notes and also a camera, as you will need them.
1: Excuse me, sir.
0: Yes, Tiara.
1: I forgot to bring my camera. I'm sorry.
0: Let me talk to the headmaster. I think you can borrow the school's camera.
1: Thank you, sir.
0: You're welcome.
2: Sahabat cerdas, untuk meminta perhatian, kita dapat menggunakan ungkapan seperti pada dialog tadi, yaitu,
3: May I have your attention, please?
2: Mohon perhatian. Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah,
3: Attention, please.
2: Perhatian. Sahabat cerdas, untuk menanggapi ungkapan meminta perhatian tersebut, kita dapat mengatakan,
3: Yes, please.
2: Ya. Sahabat cerdas, ada beberapa contoh ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta perhatian. Misalnya,
3: Attention, please. Excuse me, sir. May I have your attention, please? Excuse me, could I just say something? Look. Listen. Listen to me, Lisa.
2: Dan untuk menanggapi ungkapan meminta perhatian, kita dapat menggunakan ungkapan, misalnya,
3: Yes, please. Yes, Dora, what's up? Pardon me? Sorry, please continue.
2: Sahabat cerdas, itulah contoh ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta dan menanggapi perhatian. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
4: English Audio Resources Task 1
2: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan menanggapi perhatian yang berjudul
3: Attention, please.
2: Sahabat cerdas, pada Task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog antara Mr. Ahmad dan Tiara. Setelah itu, jawablah keempat soal yang diperdengarkan pada lembar jawaban yang telah disediakan. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
0: May I have your attention, please? Attention, please. Thank you. We will depart to Dahlia Batik Workshop in Bantul shortly. There are some things that I would like to inform you about. First, make sure that your group brings the notes and also a camera, as you will need them.
1: Excuse me, sir.
0: Yes, Tiara.
1: I forgot to bring my camera. I'm sorry.
0: Let me talk to the headmaster. I think you can borrow the school's camera.
1: Thank you, sir.
0: You're welcome.
4: Question number 1. What did Mr. Ahmad say when the class was noisy? Question number 2. What did Mr. Ahmad say when the class became silent? Question number 3. Where will they go to? Question number 4. Who forgot to bring a camera?
2: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
4: English Audio Resources Explanations Task 1.
2: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan menanggapi perhatian yang berjudul
4: Attention please.
2: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully, simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
4: Question number 1. What did Mr. Ahmad say when the class was noisy?
2: Sahabat cerdas, apa jawabanmu tadi? Baiklah, mari kita bahas.
4: May I have your attention, please?
2: Ya, benar sekali. Mr. Ahmad meminta perhatian para siswa saat suasana kelas berisik. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
0: May I have your attention, please?
2: Sekarang, simak soal yang kedua.
4: Question number 2. What did Mr. Ahmad say when the class became silent?
2: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
4: Thank you.
2: Ya, tepat sekali. Mr. Ahmad mengucapkan terima kasih saat kelas sudah mulai tenang. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
0: Thank you.
2: Sekarang, simak soal yang ketiga.
4: Question number 3. Where will they go to?
2: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
4: Dahlia Batik Workshop.
2: Ya, benar sekali. Mr. Ahmad dan siswa-siswa akan mengunjungi Dahlia Batik Workshop. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
0: We will depart to Dahlia Batik Workshop in Bantul shortly. There are some things that I would like to inform you about. First, make sure that your group brings the notes and also a camera as you will need them.
2: Sekarang, simak soal yang keempat.
4: Question number 4. Who forgot to bring a camera?
2: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
0: Tiara.
2: Ya, tepat sekali. Tiara lupa membawa kamera. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: I forgot to bring my camera. I'm sorry.
2: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 4 soal pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
4: English Audio Resources Task 2.
2: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan menanggapi perhatian yang berjudul
4: Attention please.
2: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu diminta untuk memilih jawaban yang benar dari 4 soal yang akan diperdengarkan. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
4: Question number 1. How do you ask for attention? A. I want to go. B. Listen. C. It's okay. Question number 2. How do you respond to the expression of May I have your attention, please? A. Yes, sure. B. I don't know. C. Thanks. Question number 3. What does Mr. Ahmad say to get the students' attention? A. Attention, please. B. Okay. C. I'm fine. Question number 4. What did Tiara say to get Mr. Ahmad's attention? A. Okay. B. Yes, please. C. Excuse me.
2: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
4: English Audio Resources Explanations Task 2
2: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan menanggapi perhatian yang berjudul
4: Attention please
2: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada Task 2 atau Latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Coba simak kembali soal nomor 1 berikut ini.
4: Question number 1. How do you ask for attention? A. I want to go. B. Listen. C. It's okay.
2: Untuk meminta perhatian, kita dapat memakai kata listen. Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 adalah B. Listen. Dengarkan. Coba simak kembali soal nomor 2 berikut ini.
4: Question number 2. How do you respond to the expression of May I have your attention, please? A. Yes, sure. B. I don't know. C. Thanks.
2: Untuk menanggapi ekspresi meminta perhatian dari May I have your attention, please? Kita dapat memakai ungkapan Yes, sure. Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 adalah A. Yes, sure. Ya, tentu. Coba simak kembali soal nomor 3 berikut ini.
4: Question number 3. What does Mr. Ahmad say to get the students' attention? A. Attention, please. B. Okay. C. I'm fine.
2: Untuk meminta perhatian, kita dapat memakai ungkapan Attention, please. Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 3 adalah A. Attention, please. Perhatian. Coba simak kembali soal nomor 4 berikut ini.
4: Question number 4. What did Tiara say to get Mr. Ahmad's attention? A. Okay. B. Yes, please. C. Excuse me.
2: Pada dialog tadi, Tiara mengatakan Excuse me untuk mendapatkan perhatian dari Mr. Ahmad. Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 adalah C. Excuse me. Permisi. Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 4 soal pada Task 2 atau Latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan?
5: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini ben ra nglentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH?
5: Heeh.
4: Apa kuwi, yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh hadir kembali melalui 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: bulan Mei 2008, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Keraton Ngayogyakarta Adiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar hajat pernikahan, menikahkan putri ketiga, terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurkamnari Dewi, yang kemudian mendapat gelar Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, yang dipersunting oleh Yun Prasetyo SEMBA, yang kemudian mendapat gelar Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta itu sungguh menyita perhatian masyarakat Jogja. Meski sudah ketiga kalinya Sri Sultan Hamengkubuwono X menyelenggarakan perhelatan mantu bagi putrinya, namun keagungan pernikahan keraton tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama daya tarik sang pengantin itu sendiri. Dan tokoh di balik penampilan sang pengantin adalah juru rias.
1: Kalau saya merias pengantin itu dan pengantin itu menjadi cantik, itu akan menjadi kepuasan dan kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah, insya Allah nanti pada tanggal 8-9 Mei saya mendapat anugerah, mendapat kehormatan untuk merias pengantin putri ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
0: Kepuasan dan kebanggaan sungguh dirasakan oleh Ibu Lis Adang, perias pengantin yang sudah 20 tahun menjalani profesinya ketika mendapatkan kepercayaan dari Kraton Ngayogyakarta Adiningrat untuk merias Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Insan edukasi, Ibu Lis Adang terlahir dengan nama Listiawani Sintawati. Ibu Lis adalah putri pasangan Ibu Yulianti dengan Bapak Setiawan. Ibu Yulianti Setiawan yang kini telah almarhum dulu dikenal pula sebagai perias pengantin yang unggul. Perias pengantin yang selalu mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat termasuk putri presiden. Dan memang sejak awal Ibu Setiawan telah merencanakan Ibu Lis putrinya sebagai penerusnya.
1: Pada saat beliau populer ya menjadi seorang perias pengantin itu, dan beliau merasa mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan yang pertama ini saya, maunya beliau itu jadikan kayak putri mahkotanya gitu kali ya, yang bisa diwarisi, yang mau diwarisi bidangnya beliau menjadi seorang perias pengantin.
0: Dan ternyata, apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Ibu Yulianti Setiawan menjadi kenyataan. Ibu Lis Adang putrinya telah menjadi perias pengantin sekaligus juga mewarisi kesungguhan dalam melaksanakan tugas sebagai perias pengantin dan mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat tinggi negeri ini, termasuk Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.

0: Lis Adang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1964. Menempuh pendidikan formal sekolah dasar, kemudian SMP Negeri 5 dan SMA 3B Padmanaba, Yogyakarta. Setelah itu, kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta. Belum lulus kuliah, pada tahun 1984 menikah dengan Bapak Adang Pratiknyo Widakdo dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Yang pertama lulus Fakultas Vulkanologi Universitas Gadjah Mada dan yang kedua di Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu, sejak kapankah Ibu Lis Adang menekuni profesi sebagai perias pengantin?
1: Sejak saya SMA dan saya kuliah itu sudah menjadi asistennya almarhumah ibu saya. Kemudian setelah beliau meninggal, pada waktu itu saya juga hamil tua. Kak, saya sempat vakum sekitar 3-4-5 tahunan. Kemudian saya membuka diri saya. Memang sempat nervous ya mbak ya, sempat nervous. Apalagi yang namanya ngerik paesannya itu kan tidak mudah. Saya alhamdulillah sudah diparingi dari suami ibu saya ya, warisan itu sudah ada. Tapi teknik untuk ngerik itu kan juga belum pernah saya lakukan. Kemudian alhamdulillah teman-temannya almarhumah ibu saya itu baik gitu ya. Jadi beliau yang mengajak saya, beliau yang ngoyak-ngoyak saya waktu itu, kapan lagi kalau kamu terlalu vakum terlalu lama, kamu tidak akan pernah berani dan kamu akan lupa gitu. Jadi ada beberapa temannya almarhumah yang dulu suka menjadi asistennya ibu saya itu yang selalu mendampingi saya. Mas Manipun Ibu Tris waktu itu ya, beliau mendampingi saya. Jadi kalau saya mulai sudah saya gambar, kemudian ngerik, beliau yang masih ngerik. Saya melihat yang dengan sama, kemudian saya belajar gitu. Ya nervous, pasti nervous. Tapi dengan latihan tekun ya, ya akhirnya bisa berani untuk tampil mandiri.
0: Insan edukasi, meskipun jalan yang ditempuh Ibu Lis Adang menjadi perias pengantin nampak mulus, namun sebenarnya tidak semulus yang dibayangkan. Sebab pada waktu itu, tahun 80-an, usia seorang perias pengantin sangat mempengaruhi minat pengguna jasa perias pengantin. Semakin senior, semakin mendapatkan kepercayaan. Itu pun dirasakan oleh Ibu Lis Adang. Suatu ketika, seorang ibu ingin menggunakan jasa Ibu Lis Adang merias pengantin putrinya. Namun, begitu mengetahui bahwa putri setiawan, yaitu Bu Lis Adang, ternyata masih muda, niat itu diurungkan. Namun, itu bukan menjadi kendala atau halangan. Pada saat yang bersamaan, Ibu Lis Adang membuka kursus rias pengantin. Peserta kursus rata-rata sudah setengah bayar.
1: Ibu lebih suka saya rias yang saya, walaupun saya masih muda tapi saya sudah menjadi guru, atau ibu mau dirias oleh ibu yang sudah setengah bayar tapi dia baru belajar? Jadi saya pikir usia itu kan tidak menjadi satu pedoman dia pinter atau tidak ya, tapi berdasarkan pengalaman.
0: Dan sejak itu, usia seorang perias pengantin tidak dipersoalkan lagi oleh pengguna jasa. Yang penting, ia bisa melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Maka, mulai tahun 90-an, lahirlah perias-perias pengantin yang masih muda, lulusan berbagai kursus paes yang ada di Yogyakarta, baik lulusan salon-salon kecantikan maupun yang dikoordinir oleh HARPI atau Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia di Yogyakarta. Insan edukasi, Ibu Lis Adang juga tergabung dalam organisasi HARPI tersebut. Di sini pula, Bu Lis Adang yang pada masa kanak-kanak hobi menari dapat menyalurkan hobinya.
1: Suatu ketika, kami dari ibu-ibu himpunan Air Hias Pengantin gitu ya, diminta untuk membawakan satu tari di acara PKK tempatnya Ibu Dia gitu ya. Pernah kami menari di sana untuk acara suatu acara gitu, dan kami latihan menari lagi. Betapa bahagianya saya bisa menari lagi.
0: Menari adalah hobi sejak kecil. Pada waktu duduk di bangku SD dan SMP, setiap kali diadakan por seni, Ibu Liz Adang selalu mendapat medali kejuaraan. Bahkan pernah meraih juara satu seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga dua kali. Bahkan semasa di SMA 3B Padmanaba, Ibu Liz Adang masih mengikuti berbagai pentas tari dan lagu yang memang sedang marak waktu itu.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Ibu Liz Adang. Insan edukasi, dari profesinya sebagai perias pengantin ini, Ibu Liz Adang merasa sangat bahagia karena setiap saat mendapatkan saudara baru dari keluarga-keluarga pengantin yang diriasnya. Kenalan baru dan saudara baru itu pun dari berbagai kalangan dan strata sosial. Profesi perias pengantin juga menuntut disiplin yang cukup tinggi.
1: Perias pengantin itu pekerjaannya diatur dan dikejar waktu. Ya, dari menit ke menit selalu akadnya jam sekian. Saya harus berangkat jam sekian, harus memplanning waktu. Oh, pekerjaannya sekian jam, saya harus sudah bangun pagi jam sekian, berangkat jam sekian, planning waktu yang sangat ketat sebetulnya.
0: Apa yang dikatakan Ibu Liz Adang baru mencakup untuk satu pengantin. Prosesi upacara pengantin Jawa biasanya diawali dengan pasang bleketepe dan tetubuhan, kemudian siraman calon pengantin, diteruskan midodareni. Esok harinya, upacara akad nikah yang diteruskan adat panggih pengantin dan diakhiri dengan tasyakuran pernikahan atau sering disebut resepsi pernikahan. Rangkaian upacara tersebut kadang membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Belum lagi jika suatu ketika harus menerima 2 pengantin. Lalu bagaimana Ibu Liz membagi waktu?

0: Jadi kalau yang mendaftar yang pertama pasti akan kami prioritaskan. Kemudian kalau yang daftar kedua, saya memang harus matur bahwa saya sudah mempunyai pengantin A. Jadi gimana, apakah Ibu kerso untuk saya istilahnya apa, double gitu ya Jeng ya, double pekerjaan. Jadi saya memang prioritas yang ke A, yang B kerso enggak. Saya nomor dua kan, walaupun tingkat pekerjaan harus sama diselesaikan semuanya. Tapi mungkin yang di A, mungkin saya bisa menunggui, bisa memasukkan ke gedung gitu ya. Tapi yang di B mungkin tim kami yang direkan ke gedung. Beberapa kali pernah kami lakukan, dan kami selalu harus matur dulu.
1: Insan Edukasi, untuk menuju ke titik sukses sebagai perias pengantin seperti Ibu Liz Adang, ternyata harus melalui proses yang panjang. Bakat yang diwariskan oleh ibundanya masih perlu diasah dengan belajar dan terus belajar dari perias pengantin senior dan disertai dengan doa dan ritual.
0: Memang dari dulu yang namanya perias-perias yang sepuh-sepuh pun juga mengajari kami untuk melakukan satu ritual ya. Ritualnya ya tetap

0: karena saya harus sehat, saya harus bisa melaksanakan tugas. Karena apa yang Kapuan Kerso sudah nimbali sekian banyak tamu, ada satu pagelaran di situ gitu ya. Jadi saya harus merespon pengantinnya juga harus dengan kesabaran, ketelitian, dan membuat dia menjadi cantik. Ritual puasa itu kan hanya sebetulnya kan mendekatkan diri pada Gusti Allah. Permohonan-permohonan itu kan untuk keselamatan sendiri, untuk kesehatan, untuk kepercayaan diri saya bisa melaksanakan tugas, kemudian untuk membuat pengantin itu juga menjadi cantik. Kita bisa percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Tapi apa yang akan diparingkan oleh Allah pada kami, kita tidak tahu. Tiba-tiba, oh saya diparingi tidak sehat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Bisa saja Allah memberikan seperti itu.
1: Ibu Liz Adang sangat bersyukur karena hingga saat ini, setelah puluhan tahun menekuni profesinya sebagai perias pengantin, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu Liz Adang sadar, manusia memiliki keterbatasan sehingga kepada Tuhan Sang Penciptalah segalanya diserahkan. Ketaatan menjalankan perintah agama itu telah ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tua Ibu Liz Adang. Saat maghrib, semua anggota keluarga harus berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pola penanaman disiplin yang sangat bermanfaat bagi profesi Bu Liz Adang tersebut.
0: Saya emang ingin terus berkarya. Saya ingin tetap, insya Allah paling sehat terus, dan saya tetap bisa menjadi seorang perias. Saya juga kepingin mungkin ku nasional ya, supaya tidak hanya beras-beras Jakarta aja yang ngetop di dunia Indonesia Raya ini, tapi juga dari daerah-daerah.
1: Insan edukasi, ternyata profesi menjadi perias pengantin Jawa hasilnya cukup menjanjikan. Apakah insan edukasi tertarik?
0: Dunia rias pengantin ini tidak mudah, jadi memang dia harus mau belajar dengan tekun, itu yang pasti. Karena memang untuk rias wajah, untuk rias, untuk menata rambut, untuk menggambar paesnya itu tidak mudah. Jadi memang dia betul-betul harus mau belajar, tekun, dan sabar. Kemudian punya semangat, keinginan untuk dia menjadi seorang perias pengantin.
1: Ibu Liz Adang yang telah menjalankan ibadah haji itu menganggap keikhlasan menjadi suatu hal nomor satu dalam hidupnya. Sampai saat ini pun, Bu Liz Adang masih terus belajar tentang keikhlasan. Lalu, bagaimana masyarakat Jogja mengenal sosok Ibu Liz Adang?
2: Sepenglihatan saya, bagus ya, halus. Hasil dasnya halus.
3: Dia termasuk haid gitu.
1: Bagi seorang perias pengantin, makin berpengalaman, makin tinggi imbalan jasa yang diterima.
0: Untuk insan edukasi, anak-anakku sayang, teruslah semangat. Baik belajarmu dari hari ini hingga sampai sekolahmu nanti, kalian harus belajar tentang keterampilan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya ilmu di perguruan tinggi, jangan lupa anak-anak juga harus belajar tentang keterampilan. Apa yang kalian sukai?
1: Insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
5: Yo, jaluk kopi ini siji ya, yo. Ora lagi-lagi ya.
6: Monggo, Kang, kopi ini. Ben rang lentruk ngono kuwi.
5: Ah, jan, mumet tenan ya, yo. Kemarin itu, yo, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Weh.

0: Wes, bingung aku nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kui Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kui yo?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Gegama, Goyang Dangdut Magelang. Gegama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godama, goyang, dangdut, Magelang. Ya, sahabat pendengar, selamat siang. Selamat ketemu lagi bareng sama Vita di Godama, goyang, dangdut, Magelang. Ya, sampai jam 5 nanti Vita bakal hadir membersamai dengan lagu-lagu dangdut klasik yang tentu saja bisa dikupingin di 0882-135-135. Jangan sampai ketinggalan buat dengerin lagu-lagu favorit dangdut klasik gitu ya. Langsung aja di 0882-135-135 atau bisa telepon aja ke 366-899. Cikini gondang dia. Duo Anggrek siap menggoyang siang hari ini sampai sore. Pokoknya happy weekend buat sahabat pendengar dimanapun berada. Stay tune-nya cuma di 103,5 Magelang FM.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok.

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Cinta Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: 103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, warga Minangas sambut hangat kedatangan Presiden Prabowo. Dari RRI dikabarkan Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina pada Sabtu hari ini, 9 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ketibaan Presiden Prabowo usai menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem. Presiden Prabowo turun dari pesawat dan menyalami satu persatu pejabat. Memasuki kendaraan dinas Maung untuk selanjutnya mengunjungi SMK Negeri 2 Miangas di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut. Berdasarkan pantauan warga baik anak-anak dan orang dewasa berkumpul bersiap untuk bisa menyambut Presiden Prabowo. Anak-anak membawa bendera merah putih berukuran kecil. Mereka duduk beralaskan tikar di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan di Miangas merata. Masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, Prabowo juga ingin perekonomian di wilayah perbatasan berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran Presiden Prabowo untuk bisa memastikan pembangunan di Miangas merata, masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga sejahtera. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Dama Goyang Dangdut Magelang. Ya, sobat pendengar, selamat berakhir pekan ya bersama dengan orang-orang terkasih. Selalu gak henti-henti buat berdoa agar kita semua dalam lindungannya begitu ya. Yang mau gabung boleh dong ke 366899. Halo, Godama.
1: Selamat siang, Mbak Fitra yang oke punya.
0: Halo, Pak Pri, selamat siang.
1: Sehat atau Mbak Fitra?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Pri gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga, berkat doa panjenengan.
0: Amin.
1: Kelihatan tetap ceria juga panjenengan.
0: Monggo Pak, Pak Pri ngesake sekarang apa?
1: Saya tak minta lagunya Kopi Lambada aja.
0: Oke.
1: Salamnya buat Pak Rohyanto, kemudian ada Pak Irman, ada Pak Tarmono, dan juga Pak Haryanto atau Pak Lembayang Sutra, kemudian ada Pak Iwan, Mas Javi, Mas Evan, kemudian ada juga Bu Riono, Bu Mariono, Bu Indang Wahyu, kemudian ada Bu Tuti ya, yang di
0: Setang.
1: Bu Tuti, salam kenal aja, sering kirim salam, tapi saya belum sempat kirim salam balik ini ya. Kemudian juga buat Mbak Murni ya, kemudian juga apa itu, Mama Olga, Mama Vega, kemudian juga ada Oma Kenzo, Bunda Epi, kemudian juga ada Bunda Sadowo, kemudian ada lagi ya untuk semuanya saja Mbak Vita.
0: Tapi
1: bagian yang lain nggak kebagian nanti ya. Jadi selamat bertugas saja sampai selesai. Semoga tetap selalu sehat dan tetap cantik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri sudah bergabung ya di sesi phone live 366899. Yang mau angkut aja ayo. Sekarang juga, gak usah pakai lama. Oke, kalau begitu Kopi Lambada ya siap langsung muncul bareng sama Gita Yobi di Godama.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Ayo menabung di Bank Magelang.
7: Ayo menabung di Bank Magelang.
6: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
7: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Goyang Dangdut Magelang.

Sudut Magelang. Selamat sore ya buat sahabat pendengar yang baru saja tune in di 103,5 Magelang FM. Sampai jam 5 ada Vita di sini. Oke lah kalau begitu ya. Beberapa sudah gabung, terima kasih banyak atensinya. Ini dari Lembayung Sutra. Lagunya apa? Tadi Hujan di Malam Minggu sudah muncul ya. Salamnya buat Pak Prianto, ada Pak Iwan, Pak Bu Riono, Bu Nani, Mbak Susi, ada Bu Tati, juga Bu Haryati. Dan semuanya aja ya. Oke, pokoknya buat Malam Mingguan aja nih buat semuanya. Mbak Murni, halo, waalaikumsalam. Asoy Gebo ya, salam-salam dong buat Bu Riono. Ada Mama Vega, juga Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo. Kemudian juga ada Bu Nani, Mbak Susi, Oma Kenzo. Kemudian juga Pak Pri, Javi, Riko. Lagunya Dokter Cinta sudah muncul ya. Baru pulang dari wisuda anak yang SMA. Oke, selamat Mbak Murni. Semoga ilmu yang didapatkan oleh sang putri diberkahi, bermanfaat, dan sukses ke depannya ya. Amin. Ada Bu Putri Kabayan, sore juga. Aku bukan hidangan ya. Salam buat semuanya aja, ditunggu pokoknya lagunya ya. Sehat-sehat. Amin, terima kasih. Dan sahabat pendengar, sampai usai nanti manfaatin buat gabung. Atensi di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Oke deh kalau gitu, gak usah pakai lama ya buat Anda yang sudah kirim-kirim WhatsApp. Vita langsung aja hadirkan Aku Bukan Hidangan. Hati Sunjaya, spesial buat Anda. Asai Kiboy.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Alah ya, yang penting ini kan anaknya menang, boten nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
6: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Mendok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
5: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
6: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

Jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari negaramu, tetapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa kau berikan kepada negaramu. JF Kennedy.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Apa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
1: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
4: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga

Mendok, cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Mendok Koyor Empuk, bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor.

Goyang Dangdut Magelang. Udah, Mak.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
3: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
2: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
3: Neng toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
2: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barangnya pola piye. Lengkap, hargane yo murah.
3: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas.
1: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
4: Toko Setiawan.
1: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Bersama Goyang Dangdut Magelang.

Secang Magelang. Apa kabar nih Bu Tuti Haryanti ya di Secang? Semoga sehat selalu ya, tetap lancar rezekinya, tetap semangat, selamat bertugas sampai paripurna. Pokoknya happy-happy ya Vita ya, amin. Terima kasih, salamnya buat Bu Riono, ada Bu Nani, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Murni, Mbak Sekar, Pak Herman, juga Pak Iwan ya, Pak Taryono, juga Pak Lembayung, ada Pak Triyono, buat semuanya aja deh keluarga pendengar setia Magelang FM dimanapun berada ya. Lagunya Kerinduan. Oke, ditunggu. Di belakangnya ada Pak Ari GP Moon Island ya, hadir Mbak Vita. Wih, pakai sound system makin menggelegar suara Radio Magelang FM di Moon Island ya Pak. Pak Ari, mau request lagu gak nih? Vita tungguin ya. Ada Salsabila, halo. Perkenalkan nama saya Arju, oh dari Kalimantan. Mungkin Salsabila adalah buah hatinya ya. Selalu nyimak Radio Magelang FM dong. Wah, terima kasih sekali. Ini menggunakan streaming ya. Salamnya buat semua kru Magelang FM dan juga pendengar. Sehat walafiat semuanya, amin. Memori daun pisang, baiklah ditunggu. Apa kabar Bunda Riono? Asoy Geboy, salamnya buat Budiono Dindu dan ada gimana sih Vita? Dari Budiono mau minta lagunya Cuma Kamu. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tarasetio, ada Pak Haryanto juga Pak Narko, Pak Prianto, Pak Tarmono juga Pak Herman, Pak Iwan, Pak Budi ya, Pak Nano juga yang ini Poyono. Selamat sore juga buat Lembayung Sutra. Dan semuanya, ngucapin selamat sore, selamat beraktivitas saja. Bu Putri Kabayan, coba ya dimonitor bagaimana sinyalnya, apakah lancar dan celing. Lembayung, sepertinya nggak tahu deh, coba nanti ya. Semoga saja masih bisa untuk Vita putarkan lagunya Elvi, Datang Untuk Pergi. Nggak usah pakai lama. Satu lagu dari Roma dan juga Rita. Tadi dimintanya dari siapa ya, Bu Tuti? Dari siapa aja? Ya udah deh kalau gitu, dari Roma dan juga Rita, Kerinduan langsung muncul di Godama sampai jam 5. Jangan kemana-mana ya, karena lagu-lagu yang sudah Anda request sudah Vita tata dengan cantik di sini. Selamat mendengarkan.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3, berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4, imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5, pantau tumbuh kembang anak. Dan 6, jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Solid AG, Memori Daun Pisang ya. Lagu ini spesial banget Vita putarkan buat pendengar dari Kalimantan. Ada Mas Arju, selamat mendengarkannya. Sampai usai nanti di pukul 10, karena Vita punya banyak sekali program-program acara yang seru di Radio Magelang FM. Di pukul 6 nanti juga bakal ditemani dengan rekan Ayu L dalam acara yang luar biasa pokoknya ya. So, sahabat pendengar, Vita pamit undur diri. Anda yang sudah gabung, Vita ucapkan terima kasih banyak. Semoga lagu-lagu yang sudah Vita hadirkan membawa kebahagiaan di hati. Sampai jumpa dari 103,5 Magelang FM. Go Dama, Asoy G-Boy.

Aku rasa aku harus mencari persembunyian yang tidak dapat dijangkau kadal, supaya aku bisa beristirahat sejenak. Kadal itu memang keterlaluan. Memangnya apa salahku pada dia ya? Tubuhku saja kecil, jelas tidak mungkin aku berani melawan dia, apalagi menyakiti dia. Dasar kadal.

Halo Insan Edukasi, apa kabar hari ini? Baik-baik bukan? Kembali Paman Dongeng hadir melalui acara Dongeng Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng akan menceritakan kisah dengan judul Burung Merpati dan Semut.

Cerita terjadi di pinggiran suatu pedesaan. Di sana masih banyak pohon yang rindang. Tumbuhan semak juga masih lebat dan hijau. Di pinggir desa itu mengalirlah sungai yang jernih. Airnya mengalir silih berganti. Siapapun yang melewatinya, langsung akan merasakan kelegaan dari dahaga.

0: Pada suatu sore ada seekor semut hitam yang merasa lelah sekali setelah bekerja keras sepanjang hari. Dalam perjalanan menuju rumahnya, dengan badan penuh keringat, sampailah dia di sungai yang airnya sejuk dan segar itu. Sambil bersenandung, semut mendekat ke sungai itu dan ingin segera menikmati sejuknya air. Segar sekali di sini. Ada pelepas dahaga paling mujarab. Aku akan minum dulu. Segar sekali rasanya. Namun pada saat semut hitam mencecap air ke sungai, rupanya ada kadal hendak menelan dia. Dengan cepat semut meloncat dan segera menyusup masuk ke semak-semak. Dia segera menerobos celah-celah rerumputan. Namun rupanya kadal tidak kalah cepatnya. Dikuntitnya terus semut hitam. Kemanapun semut berlari, kadal selalu mengejarnya. Terus berlari terbirit-birit, semut terengah-engah dan kecepatan larinya makin lama makin berkurang. Aku rasa aku harus mencari persembunyian yang tidak dapat dijangkau kadal supaya aku bisa beristirahat sejenak. Kadal itu memang keterlaluan. Memangnya apa salahku pada dia ya? Tubuhku saja kecil, jelas tidak mungkin aku berani melawan dia, apalagi menyakiti dia. Dasar kadal. Anak-anak, rupanya gumam semut terdengar oleh kadal. Tentu saja kadal tidak menyia-nyiakan waktunya. Celah-celah rumput tempat semut bersembunyi dikorek-korek oleh kadal. Tetapi sebelum kadal menemukan, semut sudah keburu pergi berlari lagi. Kadal pun berteriak,
1: "Hei semut, mau kemana kau? Kamu tidak akan pernah bisa lari jauh dariku. Kalau tidak hari ini, besok kamu pasti akan tertangkap. Ingat itu!"

menelan nasib semut hitam. Sekalipun bisa menghindar dari kadal, tetapi karena gugup, akhirnya dia terperosok ke dalam aliran sungai.

0: aku harus cari pegangan. Gimana?
1: Anak-anak, semut terus dirundung kesulitan demi kesulitan. Untunglah, dari dahan pohon, seekor burung merpati melihat semut hitam yang sedang mengalami kesulitan. Segera merpati itu memetik sehelai daun dengan paruhnya, lalu dibawanya terbang dan kemudian dijatuhkan tepat di dekat tubuh semut.
2: Raihlah daun itu, semut. Gunakan daun itu untuk mengapung ya. Hati-hati ya.
1: Dengan girang, semut menyambutnya.
2: Terima kasih sekali, merpati. Kau baik hati.
1: Sedikit demi sedikit, semut hitam mulai dapat kembali menepi ke pinggir sungai. Begitu mendekati semak di pinggir sungai, semut segera meloncat. Semut berusaha meraih dedaunan hingga sampailah dia di daratan. Semut merasa lega karena kini dia bisa lepas dari berbagai kesulitan dan tidak ada lagi gangguan. Ia pun sudah mendapat tempat yang nyaman. Disitulah semut hitam kemudian beristirahat sembari mengeringkan tubuhnya yang basah kuyuk.

0: Tapi tak lama kemudian, terdengar suara kaki menginjak rumput. Semut mulai memasang telinganya. Dia berhati-hati supaya tidak terinjak kaki yang sedang melangkah. Diamat-amatilah kaki orang itu, gumamnya. Ada orang rupanya. Mau apa dia ya? Hah? Seorang pemburu? Mau menembak apa ya? Astaga! Pasti dia sedang mengintai burung merpati itu dan akan menembaknya. Aduh! Bukankah aku telah ditolong oleh merpati? Kini saatnya aku harus membalas kebaikan merpati. Ya, aku harus melakukan sesuatu supaya merpati bisa selamat. Sama seperti aku yang pernah dia tolong. Tapi bagaimana caranya ya? Semut terus mencari akal. Bagaimana sebaiknya supaya merpati tidak ditembak oleh pemburu itu? Dilihatnya pemburu itu sedang berjalan mengendap-endap mendekati merpati. Lalu berhenti, mengambil posisi dan mulai mengarahkan senapannya kepada merpati. Semut semakin gelisah karena tidak segera tahu apa yang harus diperbuat. Sementara itu pemburu telah mulai menodongkan senapannya ke arah tubuh merpati. Semut hitam menjadi semakin jengkel pada dirinya sendiri.
1: Wah, gimana ini? Aduh, gimana ya? Aduh, jangan sampai merpati tertembak. Aduh.
0: Pemburu itu masih terus mengarahkan senapannya ke arah merpati. Karena merpati terus bergerak, hingga pemburu masih terus mencari posisi yang paling tepat. Pada saat itulah, tiba-tiba semut dengan cepat menemukan cara.
1: Ya. Aku akan lari ke pemburu itu.
0: Kini, rasakan kau pemburu, akan kugigit kakimu. Anak-anak, seketika itu juga pemburu terkejut dan berteriak kesakitan.
1: Aduh!
0: Gigitan apa ini? Binatang celaka! Bikin kacau saja! Begitulah anak-anak. Si pemburu merasa kesakitan. Demi mendengar teriakan kesakitan si pemburu, merpati menjadi sadar akan bahaya yang mengancamnya. Maka segera dia langsung terbang menjauh. Selamatlah merpati dari incaran si pemburu. Tetapi pemburu justru marah-marah sendiri.
1: Gagal aku mendapat merpati itu. Binatang apa ini bikin celaka saja.
0: Anak-anak, si pemburu itu langsung pergi dan pulang dengan tangan hampa. Tak satu pun buruan yang ia dapatkan.

0: Setelah suasana kembali aman, Merpati berkehendak untuk menemui Semut. Tetapi Kadal menghadangnya. Dengan bangga, Kadal menyombongkan diri dan mengaku bahwa dirinya lah yang telah berjasa mengusir pemburu. Dengan mantap, Kadal meyakinkan Merpati. Katanya,
1: Merpati, kau harus berterima kasih padaku, karena akulah yang menyelamatkan dirimu dari bidikan pemburu tadi. Coba kalau tidak ada aku, bisa tertembak kau.
0: Oh, ternyata kau, Kadal, yang menyelamatkan aku. Wah, terima kasih sekali, Kadal, atas pertolonganmu itu. Ah, aku harus memberi hadiah apa padamu? Atau apa yang kau minta?
2: Kadal segera menanggapinya.
1: Ah, tidak usah repot-repot, Merpati. Bagiku bisa menolong kamu saja, aku sudah bersyukur.
2: Merpati kagum mendengar tanggapan Kadal. Memang, saat itu Kadal tampak begitu percaya diri, sehingga tidak kelihatan kalau dia sedang mengelabui.
0: Wah, baik sekali kau, Kadal. Meski kita bukan teman dekat, tetapi kau mau peduli terhadapku.
2: Demi mendengar pujian itu, Kadal pun lalu berubah pikiran.
0: Dia kini meminta sesuatu pada Merpati.
2: Katanya,
1: begini saja, Merpati. Aku minta kau bawakan aku semut hitam satu kerumunan untuk santap soreku. Aha, sepanjang hari ini aku belum makan sama sekali.
2: Mendengar permintaan Kadal, Merpati merasa berat hati. Apalagi semut-semut itu akan dimakan olehnya. Merpati tampak sedih sekali. Tapi Kadal terus mendesaknya.
1: Ingat lo, Merpati, kamu sudah kutolong dan sudah berjanji sendiri akan memberi sesuatu padaku. Nah, janjimu harus kau tepati lo.
2: Merpati semakin bersedih hati. Di satu pihak ia harus memenuhi janjinya, tetapi rasanya dia tak rela mengorbankan semut hitam. Ah, tapi dia juga sudah terlanjur menawarkan hadiah kepada Kadal. Akhirnya diturutilah permintaan Kadal untuk mencarikan semut hitam. Berangkatlah Merpati mencari semut hitam. Pada saat Merpati sudah berangkat, Kadal bergumam sendiri.
1: Ah, rasakan siasatku, semut. Kali ini kau tidak akan lepas lagi dariku. Aha! Nanti, begitu aku mendapatkanmu, akan langsung kumakan dan aku tidak perlu kerja keras mengejarmu.

0: alam tidak tinggal diam, anak-anak. Pada saat merpati mendarat turun dari terbangnya, kupu-kupu segera menghadangnya.
1: Hai merpati, kudengar kau akan mencari semut hitam ya?
0: Tanya kupu-kupu. Merpati pun menjawab,
1: oh, benar sekali kupu-kupu. Tapi bagaimana kau bisa tahu rencanaku? Dari siapa kau tahu?
0: Tanya merpati keheranan. Kupu-kupu dengan mantap meyakinkan merpati.
1: Aku tadi mendengarkan percakapan kalian berdua dengan kadal. Ketahuilah merpati, sesungguhnya yang menolongmu bukanlah kadal, melainkan semut hitam.
0: Merpati menjadi penasaran mendengar penuturan kupu-kupu.
1: Ah, apakah kau melihatnya sendiri, kupu-kupu? Apakah kau bisa membuktikan bahwa semut hitamlah yang menolongku?
0: Kupu-kupu menjawab dengan penuh yakin.
1: Aku tadi melihat sendiri bagaimana semut mencoba menolongmu dengan cara menggigit kaki pemburu untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu pemburu itu teriak kesakitan dan kau bisa terbang, merpati.
0: Merpati kini tahu bahwa rupanya semutlah yang telah menyelamatkannya. Maka dia pun segera menghentikan usahanya untuk mencari semut hitam.
1: Terima kasih, kupu-kupu. Kau telah memberitahukan kepadaku. Sekarang aku akan kembali mencari kadal.
0: Ah, tidak benar itu kadal. Kok bisa merasa berjasa atas kebaikan yang lain? Pada saat merpati mau pergi, kupu-kupu mencegahnya.
1: Ah, nanti dulu merpati. Ini adalah permainan kadal. Kamu ingat enggak? Pada saat semut terhanyut di sungai, itu sebenarnya karena semut dikejar-kejar oleh kadal yang hendak memakannya. Untunglah kau segera datang menolongnya waktu itu. Nah, kini terbalaskan sudah kebaikanmu padanya.
0: Anak-anak, mendengar kesaksian kupu-kupu tentang semut hitam itu, merpati menjadi sangat terharu. Dia merasa menyesal karena mau mencari dan menangkapnya hanya untuk menghadiahkannya pada kadal. Maka menjadi geramlah merpati terhadap kadal.
1: Ih, keterlaluan itu kadal. Tega betul pada semut hitam. Mentang-mentang dia lebih besar daripada semut hitam, merasa lebih kuat. Tidak bisa. Biar bagaimanapun, yang lemah kan harus dibela. Apalagi kalau dia itu benar.
0: Ah, kadal harus diberi pelajaran.
1: Terima kasih kupu-kupu. Kau sudah membukakan kepadaku suatu kebenaran. Untunglah kau segera datang. Aku harus memberi teguran pada kadal. Lalu akan ku cari semut hitam sahabatku dan aku akan berterima kasih kepadanya.

0: Anak-anak, Merpati benar-benar jengkel terhadap Kadal. Dia merasa ditipu, lalu dimanfaatkan demi keuntungan Kadal sendiri. Dalam perjalanan terbangnya itu, Merpati melayang-layang terbang agak rendah untuk mencari Kadal. Yah, tidak terlalu sulit bagi Merpati untuk mencari keberadaan Kadal. Begitu Merpati mendekati Kadal, langsung dipatuknya kepala Kadal dari atas. Kadal terkejut dan menjerit kesakitan.
1: Aduh! Hei, Merpati! Kenapa kau lakukan ini padaku? Bukankah kau telah berjanji akan memberiku hadiah?
0: Jawab Merpati jengkel.
1: Ya, itulah hadiahnya. Sudah kau rasakan bukan? Enak kan? Keterlaluan kau, Kadal.
0: Kadal pun berusaha untuk membela diri atas perkataan Merpati.
1: Apa maksudmu, Merpati? Tiba-tiba mematukku dari belakang, lalu mengata-ngatai aku keterlaluan. Kau yang keterlaluan.
0: Merpati pun tidak kalah marahnya.
1: Sudahlah, Kadal. Tidak perlu bersilat lidah. Kau memang bersalah dan pantas mendapatkan hukumannya. Bahwa yang menolong aku bukan kamu, tapi semut hitam, kan? Tapi malah kamu menyuruhku mencarikan semut hitam untuk kau jadikan makanan. Dan bukankah sebelumnya kau telah mengejar-ngejar semut hitam hingga dia tercebur ke air sungai lalu terhanyut? Siapa lagi kalau bukan kau biang keladinya, ha? Jangan semena-mena kamu, Kadal. Mentang-mentang kau merasa lebih besar dan kuat dari semut hitam.
0: Begitu, Merpati memarahi Kadal. Setelah usai marah, Merpati langsung pergi, terbang meninggalkan Kadal. Tidak peduli lagi dengan pembelaan Kadal. Merpati segera mencari semut hitam. Tapi Kadal dari kejauhan terus berteriak-teriak, merasa tidak terima atas tuduhan Merpati.
1: Hei Merpati, jangan sembarangan kamu menuduhku. Kesini kalau berani. Awas nanti kalau ketemu ya.

0: merpati terbang dengan memendam rasa kesal pada gadal. Namun dia tetap bersemangat mencari semut hitam. Merpati terbang rendah sambil berharap siapa tahu dapat menemukan semut hitam. Dan benarlah perhitungan merpati. Dari atas terdengar suara kecil memanggil merpati.
1: Merpati, merpati, kesinilah, merpati.
0: Merpati segera turun dan menemui suara itu. Ternyata semut hitam yang dia cari-cari. Ah, betapa girangnya hati merpati. Mereka pun tertawa dengan riang. Hai semut sahabatku, aku mencari-carimu. Terima kasih ya, kau telah menyelamatkan nyawaku dari bidikan pemburu. Untung ada kau semut, nyawaku bisa terselamatkan. Coba kalau bukan karena kebaikanmu. Merasa dipuji-puji, semut tersipu-sipu malu.
1: Ah, merpati, bukankah kau yang lebih dulu berbuat baik padaku? Terima kasih kau juga telah menolongku saat aku hanyut di sungai.
0: Rupanya mereka sama-sama saling memuji atas kebaikan yang telah mereka berikan. Tetapi merpati tak putus-putusnya memuji semut hitam.
2: Ah, begitu juga kau semut. Sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu itu. Kini aku bisa terbang bebas lagi, menikmati udara segar dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau.
1: Hahaha, selamat tinggal semut hitam yang baik. Kau sahabatku selamanya. Selamat tinggal ya.

Begitulah anak-anak, kisah merpati dan semut yang saling menolong dengan ketulusan hati. Perbuatan yang baik suatu ketika akan berbalas kebaikan juga. Tetapi, sebaliknya perbuatan yang tidak baik dan itu merugikan orang lain, maka dia akan menanggung pula akibat buruknya.

Insan Edukasi, sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Esok, kita akan jumpa lagi dalam acara dan waktu yang sama. Jangan lupa, rajin belajar, hormati kedua orang tua kalian, sayangi kakak adik dan siapapun yang kalian temui. Sampai jumpa!

0: Mutiara Iman.
1: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu. Riwayat Al

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.